0: ateng pen rik arsilote sok arong apan pajok unji adusi lage sok kepareptak lapen sok kipi angdeng labang so apor ahut sita sok apan ason sonang ki kebor theglongji ja semet ke gandhi bhag mate kiching henlo labang so ahut ke phere me menai square meter isi along ejon pen joni akiching theglong lote malotion 5% faro pen phan pho ajakong aduk chiri isi along linthom ateng rik nangji non an ilitum sok arong apan ke bor ason son anki inket lapen lahe hui anki inket pen kepa jokji apan kachepari deng ponangji lapen rik arsin ponangji ason son adawai aputhak chethandam tanglo bonta anu tin chuti ki arat atum ning chibi si keme lake pesticide mate inki inket kepa vir adawai ki rik karsi pen ajok ilitum adung erai atomon langroi langjeng dong chan lapen bi alang pache hothek lasi lahe hui adowai kiri karsi ahut un an ki chire nangji lapen dorchit ansi rimpon chot nangji kali pulote ilitum a ok apran lapen amarat mareng apanta kapere me me akisung dokok po
1: lapansi rup sing bepen ke thanpon lamjirar jiglong tanglo লাগে আকাশবাণী গুহাটি মহাবাহু দনমার্লিয়া দুঠু পুথত ইনুত পেনংসে আং ডেংডাম ইকথুলনাং চন্দ্রকান্ত টেরং পেন কিলুন আলুন আলামথে লাকে ই তুমারং অর্জিক সিনা

Adun tu aluna lamte jelang pet jesong lote arjuik senang inut pena siang dengalong sondrokanto terang pen kilun labang solun.